Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

1048 Radio Extra FM Jalan Kompleks Nomor 3 Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Ekstramania semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi weekend ya, di hari Minggu Ekstramania semuanya. Hari yang paling ditunggu-tunggu ya, tanggal 30 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Gado-Gado Weekend Request Lagu Sesuka Hati, yang bakal menemani dan menghibur Ekstramania semuanya selama 4 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Jadi buat Ekstramania yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, monggo ya, kita masih tunggu di 0811 648 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa...

0: oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extravania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema kita adalah bersedekahlah walau dengan separuh kurma. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama Islam, timbangan baik dan buruk bukan kilogram ataupun ton, akan tetapi zarrah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan saking dianjurkannya, kita tidak harus bersedekah dengan sesuatu yang istimewa atau berlebihan. Kita juga tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Apapun yang kita miliki bisa bernilai sedekah jika memberikannya dengan ikhlas. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Pendengar yang berbahagia, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim pada hakikatnya akan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Dan di saat yang sama akan menghilangkan kemudaratan yang sangat mungkin ia alami. Tentu semuanya adalah karena rahmat dari Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Manfaat besar dan teragung yang didambakan oleh seorang muslim tentunya adalah surga. Adapun mudharat terbesar yang setiap muslim sangat ingin terhindar dan terlindungi darinya adalah siksa neraka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan memotivasi umatnya agar memperbanyak amal yang dapat menghindarkan mereka dari siksa neraka walaupun itu kecil. Dan pendengar, sedekah adalah salah satu amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang tadi kita simak menunjukkan betapa agungnya pahala bersedekah. Ia dapat mencegah dan melindungi orang yang bersedekah dari dahsyat dan panasnya siksa api neraka. Masih berkaitan dengan hadis yang tadi, suatu ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang neraka. Kemudian beliau berkata, "Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Barang siapa tidak memilikinya, maka hendaklah dengan kata-kata yang baik. Pendengar yang budiman, dari hadis tersebut kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya agar bersedekah, baik dengan yang sedikit maupun yang banyak. Sabda beliau, "Walau bisyikit tamrah, walaupun dengan separuh kurma," ini menunjukkan betapapun kecilnya sedekah yang diberikan, sedekah tersebut akan bermanfaat besar bagi pelakunya. Ini dapat menjaga dan melindungi pelakunya dari api neraka. Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu senantiasa antusias untuk bersedekah dengan sedekah terbaik. Kalimat walau bisyikit tamrah bukan berarti sedekah sekedarnya atau ala kadarnya, akan tetapi maksudnya adalah bersedekah semampu kita. Jika kita mampu bersedekah dengan yang banyak, maka jangan sampai bersedekah dengan sesuatu yang sedikit atau ala kadarnya. Jangan sampai ada istilah daripada tidak sedekah sama sekali. Kemudian, pelajaran yang kedua, hendaknya seseorang tidak menganggap rendah apa yang ia sedekahkan untuk orang lain. Sedekah walaupun berupa sesuatu yang ringan, sangatlah berarti bagi pelakunya nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kamu memandang remeh sekecil apapun suatu kebaikan. Oleh karena itu pendengar, mari kita berpacu, berlomba dengan memperbanyak sedekah, seraya berharap agar Allah menerimanya dan menjadikan amal-amal tersebut sebagai salah satu pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Motivasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini tema kita adalah keburukan orang yang enggan bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekikiran memang sifat manusia. Namun, kekikiran adalah sesuatu yang tercela. Orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak, atau bisa kita sebut orang yang pelit, adalah orang yang sangat rugi hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dia akan mendapatkan keburukan karena sifat pelitnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang artinya, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu pendengar, orang yang kikir akan didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud yang akan dihancurkan atau pemilik harta tersebut. Hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu saja merasa kurang. Tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya. Hartanya juga tidak mendatangkan kebaikan yang banyak. Justru bisa jadi menjadi beban bagi pemiliknya karena berbagai tuntutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap hartanya. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang berbunyi, "Inna malakan bibabin min abwabis samai yaqul, may yuqridil yawma yujazza ghadan, wa malakan bibabi akhar yaqul, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa ajallil mumsikin talafa." Sesungguhnya seorang malaikat yang ada di sebuah pintu dari pintu-pintu langit berkata, "Barang siapa meminjamkan pada hari ini," maksudnya berinfak ataupun bersedekah, "maka akan dibalas pada hari kiamat nanti." Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan percepatlah kehancuran harta orang yang pelit." Padahal pendengar, kita mengimani bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk suci yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendengar, pemaparan tentang ancaman yang diberikan kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit dan tidak mau bersedekah. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat tercela tersebut dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dimampukan berinfak menjadi hamba Allah yang
dermawan dan didoakan kebaikan oleh malaikat. Dan tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pelit, yang didoakan kehancuran, kecelakaan oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam sehari agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema kita adalah keburukan orang yang enggan bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekikiran memang sifat manusia. Namun, kekikiran adalah sesuatu yang tercela. Orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak, atau bisa kita sebut orang yang pelit, adalah orang yang sangat rugi hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga dia akan mendapatkan keburukan karena sifat pelitnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang artinya, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu pendengar, orang yang kikir akan didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud yang akan dihancurkan atau pemilik harta tersebut. Hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia selalu saja merasa kurang. Tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya. Hartanya juga tidak mendatangkan kebaikan yang banyak. Justru bisa jadi menjadi beban bagi pemiliknya karena berbagai tuntutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap hartanya. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang berbunyi, "Inna malakan bibabin min abwabis samai yaqul, may yuqridil yawma yujazza ghadan, wa malakan bibabi akhar yaqul, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa ajallil mumsikin talafa." Sesungguhnya seorang malaikat yang ada di sebuah pintu dari pintu-pintu langit berkata, "Barang siapa meminjamkan pada hari ini," maksudnya berinfak ataupun bersedekah, "maka akan dibalas pada hari kiamat nanti." Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan percepatlah kehancuran harta orang yang pelit." Padahal pendengar, kita mengimani bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk suci yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pendengar, pemaparan tentang ancaman yang diberikan kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit dan tidak mau bersedekah. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat tercela tersebut dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dimampukan berinfak menjadi hamba Allah yang dermawan dan didoakan kebaikan oleh malaikat dan tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pelit yang didoakan kehancuran, kecelakaan oleh malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

30 Agustus ya 2026, tepatnya di hari Minggu malam Senin, ekstramania semua. Dihibur ini sama Kamida BW dan juga di program Gabot FM. Yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 11 malam nanti. Oke, selamat malam ya buatnya kamu yang lagi mungkin istirahat malam ya. Capek dengan kegiatan tadi pagi, apalagi tadi Minggu ya. Mungkin ada yang harus dikerjain biar cepat selesai. Nah, ini waktunya buat istirahat ya sambil dengerin Radio Kesra FM. Oke, silakan juga buat yang mau bergabung di malam ini ya. Kita bakalan muterin lagu Suka Hati. Lagunya bebas ya buat yang mau request lagu dangdut, gak apa-apa. Nostalgia juga boleh, Malaysia apalagi, pop juga, terus Bollywood, atau yang lainnya lah ya. Kita bakalan jabanin ya di 08 1164 8 1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sra FM.

Oke, kita balik lagi deh. Ya, tadi masih di program Gabut FM, ya Galau Brutal. Dan ya, sekarang silahkan ini buat yang mau bergabung nih untuk request lagu-lagunya. Kita tunggu deh di nomor yang sama, di 08 1148 1048.

0: Oke, ada yang gabung nih. Coba sapa ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Dari Pauta Barat.
0: Dari Pauta Barat di seputaran ini ya. Perumahan Sopindo. Kabarnya, Pak?
1: Ya, sehat walafiat.
0: Ya, alhamdulillah kalau sehat walafiat. Lagi ngapain anakku, nih, Bapak?
1: Anakku macam mana? Sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat juga saya, Pak. Ya, mudah-mudahan.
1: Itu yang diharapkan.
0: Iya, Bapak. Bapak, ini lagi ngapain?
1: Lagi mau bobo ini, nak.
0: Mau tidur ya? Oke lah, kalau gitu.
1: Tidak boleh-boleh.
0: Lagunya lagu apa nih, Pak?
1: Lagunya... Sekian lama aku menunggu, lagu Rhoma Irama.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat pengantin baru, Randy di Lembalno.
0: Randy, pengantin baru.
1: Pengantin baru, baru satu minggu ini lebih kurang.
0: Gitu, terus?
1: Tapi dia nggak ngundang kita.
0: Ya, mungkin ini ya Pak, jauh kali makanya nggak ngundang.
1: Jadi selamat pengantin baru, semoga... Sekinah mau memata.
0: Amin.
1: Jadi hidup berbahagia.
0: Amin. Oke.
1: Salam-salamnya kepada kawan di Bapak Barat, di Gelombang. Tidak dapat saya sebut satu persatu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu darinya Pak Huta Barat ya. Di seputaran perumahan Sopindo. Minta lagu darinya Sekian Lama gitu. Aku menunggu. Ya udah nanti kita puterin. Gede kali ini suaranya. Oke, ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Siapa kita ini, Kak Mai? Siapa kira-kira tembak lo? Siapa ini, Kak Mai?
0: Bang Randy.
1: Ya, mana?
0: Di ini ya, mana tuh? Di Lembalno.
1: Iya, teman Lembalno, Kak.
0: Oke, kabarnya Bang Ren?
1: Alhamdulillah kuat, Kak.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Gimana untuk cuaca di sana?
1: Ini cerah ini, Kak.
0: Cerah ya cuacanya ya?
1: Iya, Kak.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain?
1: Ini Pak lagi gol-gol ini Pak sambil dengar-dengarin Pak Malda gitu Pak.
0: Oke, kalau gitu lagunya lagu apa nih?
1: Lagunya dari apalah Pak, dari Rhoma Irama Pak.
0: Rhoma Irama?
1: Iya.
0: Alah, tadi ada yang minta lagu Rhoma Irama menunggu. Ini Rhoma Iramanya yang mana?
1: Apa itu Pak? Lagunya kurang aku gak dulu lah tapi bunyinya ada apa itu Pak ya?
0: Apa lo ayo?
1: Berkesawan itu di kemarin. Bunyinya apa Kak? Buta itu bunyinya Kak ya?
0: Muda?
1: Buta Kak.
0: Buta? Bentar ya, Rhoma Irama buta. Tunggu kita cek dulu. Salamnya buat siapa?
1: Kalau Kak? Kalau enggak ini aja Kak, gitar tua lah Kak, warna-warna Kak, kalau boleh-boleh Kak.
0: Gitar tua, oke lah, oke. Iya. Salamnya buat siapa aja ini?
1: Salamnya pertama buat Kak Melba, penyakitnya selalu, murah-murah buktinya buat Kak Melba, Kak. Terus, buatnya itu emang baru ke padu, apa-apa juga Kak.
0: Siapa?
1: Yang jual ikan nila tadi Kak.
0: Jual ikan nila?
1: Iya, itu Tabarat tadi Kak, Tabarat.
0: Oh, jual ikan nila Pak Tabarat.
1: Iya, itu kenal itu Kak.
0: Oh, kenal sama Pak Randy.
1: Iya,
0: oh, itu berarti tadi yang dimaksud guru, yang dimaksud sudah menikah itu Bang Randy.
1: Iya, udah Kak, baru yang seminggu yang lewat Kak.
0: Alhamdulillah, kalau begitu soalnya saya juga gak tahu itu Randy enggak. Yang mana gitu, yang sudah berkeluarga gitu ya, ternyata Randy kamu gitu ya. Alhamdulillah kalau begitu ya, ada temennya.
1: Lama juga dapat kemarin jodohnya Kak.
0: Kenapa?
1: Lama kemarin dapat jodohnya juga.
0: Ya gak apa-apa, mungkin memang begitu cara Tuhan ya, memberikan jalan terbaik gitu. Terlalu cepat mungkin juga enggak baik. Bukan begitu. Maksudnya mungkin memang jalannya yang baik gitu gitu loh. Dilambatin.
1: Doanya kalah. Heeh.
0: Kenapa?
1: Kakak-kakak juga.
0: Sehat, alhamdulillah saya sehat ya. Oh, ini lagunya nanti ya, kita puterin ya, gitar tua. Salamnya lagi buat siapa?
1: Salamnya buatnya lagi buatnya Risma. Terus buatnya Bang Putra, Bang Susu. Ada Cinta. Buatnya semua juga selamat malam semuanya aja gitu.
0: Oke lah, kalau begitu terima kasih.
1: Bapak-bapak,
0: ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yaps, dari warga Leibalno, Trans Leibalno ya. Bang Randy katanya barusan berbahagia ya karena sudah menuju kebahagiaan yang sakinah mawaddah warahmah ya. Semoga hubungan pernikahannya tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga ya diberi kebahagiaan, keberkahan, ridho ya, yang pokoknya tentang hal-hal yang indah gitu ya di hidup yang benar-benar nyata gitu, Isra Maria semua ya. Karena nyatu dari sedih, senang, susah, bahagia nyampur jadi satu gitu. Ya oke, okay. Coba sapa lagi nih, ada siapa di sana? Malam, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Risma.
1: Iya Kak.
0: Iya, kabarnya Kak Ris?
1: Alhamdulillah, sehat aja nih Kak. Sehat ya. Gimana kabar sekarang?
0: Sama, juga sehat selalu gitu. Kak Risma?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ini mungkin mau istirahat ya, mau tidur ya jam segini.
1: Belum juga Kak.
0: Belum juga?
1: Iya Kak.
0: Belum
1: iya,
0: mau Kak. Tidur?
1: Belum Kak.
0: Kenapa? Belum ngantuk?
1: Soalnya belum ngantuk.
0: Iyalah ya, yaudahlah. Kira-kira mau lagu apa?
1: Mau minta lagu apa ini Kak?
0: Lagu apa?
1: Tidak mutar lagu dangdut enggak?
0: Boleh, lagu dangdut yang mana?
1: Lagu dangdut Bang Toib enggak usah pulang darinya adik Irma.
0: Bang Toib enggak pulang-pulang.
1: Enggak usah pulang judulnya.
0: Kenapa? Bang Toib enggak usah pulang ya.
1: Iya, Kak.
0: Agak aneh emang judul lagu sekarang ini ya. Yang kemarin ditunggu-tunggu suruh pulang, sekarang malah dibilangnya gak usah pulang. Adik Irma Bang Toib ini yang ada. Kalau Bang Toib gak usah pulang gak ada. Kurasa yang Bang Toibnya ini.
1: Kira ada.
0: Jadi gimana? Soalnya yang ini juga Adik Irma di sini. Iya, aku cek dulu Bang Toib gak usah pulang. Kenapa Bang Toib gak boleh pulang? Gak bawa, ini dia, gak bawa uang sebongkah berlian ya. Bang Toib gak usah pulang. Oke, oke. Nanti kita puterin lagunya. Salamnya buat siapa ini?
1: Spesialnya buat Kak Meda, semoga ada selalu. Mm-hmm. Baru Kak Cinta, Kak Mutia. Mm-hmm. Kak Pina. Mm-hmm. Bang Haris, Bang Padak. Bang Dapi, baru Pak Nosa, Pak Tepos, Pak Tukiman, Bang Andre, Bang Anhar, Bang Putra. Nah itu aja Kak, soalnya nggak ingat apa nama orang itu.
0: Oke lah, kalau begitu.
1: Sekali ya Kak.
0: Oke siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau begitu dari warga ini ya, Sultan Daulat ya. Karisma minta lagu darinya Adik Irma, Bang Toib enggak usah pulang ya. Enggak usah pulang lah Bang kalau enggak nyebawa uang banyak gitulah. Ece-ecenya. Tapi kalau bawa uang banyak boleh juga ya kan. Ya udahlah nanti kita puterin lagu ini spesial buatnya Karisma ya, dan kita break dulu 3 penelpon soalnya. Kita puterin single bagus darinya Justin Bieber. Ya, ini lagu Meda spesialin buat Extramania, semoga terhibur.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Okay, Ceylon 7, Berhenti Berharap. Ya, ini ngomongin lagu Ceylon 7, Berhenti Berharap. Kira-kira Isra dia pada saat itu usianya berapa gitu ya. Terus dengan lagu ini ada kenangan apa? Ya, pasti banyak ya. Secara kayaknya saya juga waktu lagu ini masih SMP gitu. SMP atau SD gitu, saya juga lupa. Intinya memang masih ya bocil lah ya.

0: Oke, ya silakan ini buat yang masih mau bergabung, kita masih tunggu di nomor yang sama di 0811481048.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Mai. Assalamualaikum Kak Maida.
1: Waalaikumsalam. Ya ada Bang Putra ternyata di seputaran sebelum salam. Kabarnya gimana ini?
2: Kabarnya kabar galau.
1: Kenapa?
2: Kabar galau.
1: Ya, kenapa?
2: Ayah anak memikirin ya.
1: Apa yang dipikirin? Jodoh.
2: Kalau dibilang jadi malu deh.
1: Kenapa? Kok bisa malu? Bagaimana konsepnya? Kenapa kok bisa malu? Bagaimana konsepnya?
2: Jadi begini Kak Mai. Karena saya dulu tetangganya Kak Maida, warga Pelabuhan kemarin.
1: Enggak tahu lah aku Bang, betul. Entah yang mananya warga situ yang memang aku kenal.
2: Itu, karena dapat wakilnya jadi tempe tahu itu.
1: Enggak tahu, hancur kenapa dia?
2: Jadi kan tiba-tiba kan dia itu menikah sama Bang Putra kan gitu.
1: Hah? Udah menikah?
2: Ya ceritanya.
1: Soalnya kemarin gitu. Memang yang saya dengar katanya mau menikah kan Bang Putra. Kenapa sekarang bagaimana ini ceritanya?
2: Ceritanya gini, selesai kami nikah tanggal 1 bulan 6 kemarin, hari Rabu. Tanggal 9 ada acara pesta. Jadi tiba-tiba dia itu rupanya untuk menipunya Bang Putra.
1: Kok bisa?
2: Nah itulah, habis dia itu dia lompat dari jendela.
1: Kabur.
2: Ya kabur lah ya.
1: Jadi sekarang bagaimana?
2: Ya sekarang ini lagi mencari-mencari ini tadi mana dia ditelusuri nanti ini kan gitu.
1: Kalau tak. Berarti belum ketemu lagi.
2: Belum ketemu lah dia ya.
1: Memang positif dia orang situ.
2: Memang orangnya warga Pelabuhan ya kan. Ya udah dua kali nikah sama. Ya yang mantan suaminya dari Tanggabruk. Lalu Bang Putra yang ketiga.
1: Jadi Bang Putra yang ketiga. Jadi selama ini sudah pernah main ke rumahnya dulu.
2: Kemana teman?
1: Sudah pernah main ke rumahnya dulu.
2: Gak pernah ke rumahnya.
1: Lah, bentar. Kalau belum pernah main ke rumahnya, bagaimana bisa tahu kalau beliau itu memang aslinya orang situ? Takutnya ntar memang ada tipu daya yang Bang siapa Bang Putra nggak tahu gitu ya. Jadi ya, karena memang belum pernah datang ke rumah, jadi si perempuan bilang saya warga sini gitu. Padahal kita tidak tahu dia warga mana.
2: Iya. Akhirnya dari Pelabuhan.
1: Tapi ya.
2: Dia berbuat kiri kan. Bapak kiri itu jual tempe tahu.
1: Ya terlepas dia warga mana, ya semoga nantinya bisa kembali dengan baik lah ya.
2: Ya, gitu tiba-tiba dia minta cerai dia Kak Mai. Ya, bagaimana ceritanya kan uangnya Bang Putra habis dilarikan.
1: Tapi sebetulnya sudah pernah ketemu kan?
2: Ketemunya minta pisah dia katanya.
1: Saya bingung nih, jadi waktu kemarin abang ini menikah di mana posisinya menikahnya Bang?
2: Menikahnya di tempat imam loh.
1: Di tempat imam?
2: Iya.
1: Menikah yang bagaimana ini? Secara agama dan negara kah?
2: Nah, di nikah siri.
1: Oh, jadi nggak tahu rumahnya yang mana berarti.
2: Tahu Kak Mai, tadi mana rumahnya? Saya katanya orang kerja pelabuhan.
1: Kalau gitu aku no comment lah ya Bang. Aku juga nggak tahu lagi nanti mau ngomong apa ya kan. Ntar nanti ujung-ujungnya fitnah pula kita ini gitu. Karena saya nggak tahu gitu mau apa yang mau saya bilang gitu ya. Orang juga Abang menikahnya di rumah imam. Ya begitulah ya, saya nggak ngerti lah udah Bang, udah pusing bahasa saya jadinya. Saya lagi pusing soalnya.
2: Apa kan lagi galau lah Bang.
1: Ya semoga besok-besok nggak galau lagi gitu ya. Jadi pelajaran juga sih buat semuanya gitu. Kalau kenal sama orang jangan setengah-setengah, jangan cuma tahu dari katanya, tapi lebih baik tahu dengan sendirinya gitu.
2: Iyalah Bang.
1: Ya, oke lah. Lagunya lagu apa nih?
2: Ini dari Mbak Isra Ceketan aja Kak Mai.
1: Yang mana itu?
2: Tangismu iluhku.
1: Tangismu iluhku?
2: Iya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buatnya Kak Mai dan penasnya kecil. Semoga selalu. Buatnya Kak Elvina Jahra. Semoga selalu. Jaga baik-baik di sana. Buatnya Kak Alia Karyanti, Pak Tekos, nama Iwan, nama Gilang, Bu Ayu, Pak Nosa Manik. Buatnya Bang Dati, Bang Ajari. Buatnya Mama Iwan, nama Gilang, Bu Ayu, Mama Gita, Mama Rahman, Bu Lestri, Mama Agus. Coba-coba tempat di Cipari satu persatu Kak Mai yang mau naik silahkan dicebut nama Mas Pebang Putra aja lah.
1: Oke.
2: Ini bawahnya banyak Kak Elvina Jahra aja lah. Semoga mimpin terindah. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ada Bang Putra di seputaran sebelum salam. Minta lagu darinya ya, siapa? Tangismu iluhku katanya gitu. Ya udah nanti kita puterin ya dan coba sapa ada siapa lagi di sana. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam. Ada Bang Har di seputaran Kampung Rani. Kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Ya, insyaallah juga sama sehat selalu, Bang Har. Ya, ini gimana ini malam harinya lagi ngapain?
3: Ini duduk menyendirin, lagi mandangin bulan, Kak.
1: Oh, lagi mandangin bulan ya?
3: Iya.
1: Kenapa kesendirian? Emang gak ada teman?
3: Ya, terkadang gitu lagi gitu, Kak. Ada yang ditemani dan ada yang menyendiri.
1: Iya, ada yang ditemani dan ada yang menyendiri ya?
3: Iya.
1: Ya udah, nikmatin kesendirian itu, Bang.
3: Tapi kalau untuk selanjutnya, perasaan aku ini tersiksa loh, Kak.
1: Tersiksa yang bagaimana? Karena menyendiri terus, makanya tersiksa.
3: Iya. Ada curhatan yang paling menyedihkan.
1: Sebenarnya nggak menyedihkan sih, Bang.
3: Iya.
1: Ya, kalau menurut Mai sih kondisi yang sepi begitu masih lebih baik daripada yang mungkin melihat mereka-mereka yang berusaha untuk bahagia tapi nggak bahagia gitu loh.
3: Oh.
1: Ya kan? Kadang iya, kadang gini Bang.
3: Yeah.
1: Terlihatnya orang itu bahagia. Kita bukan menyamakan dengan cerita siapapun ya.
3: Tapi di luarnya gitu.
1: Iya, tapi contohnya banyak gitu. Dia bahagia, ya kan? Dia dia happy gitu, kelihatannya aja.
3: Nah,
1: tapi
3: kulit dalamnya
1: enggak gitu loh. Enggak apa-apa Bang sendiri. Gitu, setidaknya dalam kesendirian itu Abang tuh gak ngerasa kayak orang-orang di luaran sana, ngerti gak sih Bang? Mungkin agak sulit ya. Pasti orang ada yang bilang kayak gini, kayak mana sih ini Kak Mai? Karena saya juga udah bingung nih.
3: Jangan Kak, jangan sempat gak terjadi.
1: Gak terjadi yang bagaimana. Karena aku udah bingung dari yang tadi gitu. Aku udah bingung dari yang tadi. Jadi aku bingungnya udah berkelanjutan gitu Bang. ngantuk pun iya udah ini. Udahlah bang. Hah? Ya, nggak usah lagi diambil pusing yang namanya sendiri itu bang. Nanti sendiri, okay, sendiri-sendirinya nanti jung-jung ya bang, ya kan? Ya, ya pokoknya gitu lah bang. Lagunya lagu apa nih bang?
3: Nah, derita sekian lama.
1: Ah, sekian lama?
3: Derita cukup lama.
1: Derita cukup lama Romai dari siapa?
3: Romai Rama.
1: Derita cukup lama darinya Romai Rama.
3: Iya.
1: Tunggu ya, lagu dangdut lagi nih kayaknya.
3: Iya.
1: Kalau nggak ada mau diganti sama lagu yang lain nggak dari Romai Rama?
3: Bang Davi sering muter.
1: Tunggu-tunggu, wait. Kalau memang Bang Davi sering muter, aku coba cari dulu di koleksinya Bang Davi. Karena koleksi kita penyiar punya koleksi masing-masing, Bang.
3: Iya,
1: jalan kita berbeda, Bang. Satu nganan, satu ngiri, satunya lagi ke tengah, ya kan? Ada pula yang ke atas.
3: Oh, tapi yang terpenting jangan naik kereta lampu kanan muternya ke kiri.
1: Itu lain lagi ceritanya itu. Ada mungkin yang kayak gitu ya, bang?
3: Ada.
1: Banyak ya.
3: Tapi biasanya para ibu-ibu atau para wanita yang sering kayak gitu.
1: Itulah. Agak, mungkin karena kurang gitu. Kurang pemahaman aja sih, bang. Ya, memang iya sih. Saya kadang suka menemuin ibu-ibu yang seperti itu. Kadang kita bingung ya, bang. Kita di posisi belakang beliau gitu loh. Ini ibunya mau nganan, mau kemana arahnya? Mau ke kanan kah atau ke kiri? Lampu sen kanan. Tiba-tiba dia belok kiri.
3: Tapi kita juga yang disalahin
1: gitu. Iya, tiba-tibanya kita yang disalahin gitu. Kayak mana nyarinya pakai lampu sen? Ya, kayak mana ya ibu-ibu lampu sennya ke arah kanan nih? Ya gitu pula kita yang dimarahin ya bang, cuman ya udahlah ya.
3: Lagunya lah kak, nanti ini.
1: Iya pula ya.
3: Kak mau pulang.
1: Romai Rama dengan apa tadi judul lagunya?
3: Nah, itu aja kakak udah lu pakai umur 60.
1: Ya menuju nih bang, menuju usia 60.
3: Derita cukup lama.
1: Romai Rama derita cukup lama.
3: Iya. Yeah.
1: Oke, salamnya buat siapa?
3: Oh, keringatnya Mutia belum naik kak?
1: Belum nih, dia nggak naik mungkin karena ya sibuk kali ya.
3: Ya aku pun gitu kak.
1: Mungkin ngantuk itu. Dia ngantuk bang, dia lagi nunggu salam-salam ya. Dari abang kali.
3: Buat selalu ya.
1: Oke. Okay.
3: Salam-salamnya ya. Buat putra tadi selalu sabar dan tabah.
1: Nah itu dia.
3: Apapun bentuk ujian. Harus dijalani.
1: Yes, betul. Terus.
3: Ya. Buat Bang Randy tadi yang udah berdua.
1: Iya, Bang Randy ya.
3: Dunia ini milik mereka lah ya, Kak. Kita ini ngontrak.
1: Ya, enggak juga lah, Bang. Dia milik bersama lah ya.
3: Iya, seharusnya sih. Tapi mereka udah berdua.
1: Ya apanya abang nih, pokoknya kita milik bersama lah bang, gak milik abang itu, gak milik... Ah udah lah bang, aku jadi bingung lagi.
3: Iya, Pak Nusamani, Risma,
1: iya terus?
3: Mbak Agung, ya seluruh pen ekstra lah, itu ya seluruhnya lah ya, mulai dari Alpan Pujet, semoga gak terlalu, jangan galau-galau gitu.
1: Oke.
3: Apapun itu di saat bulan tua kok gini. Lalu tabah lagi.
1: Harus okay. Ya.
3: Kakak tuh selalu ya kak.
1: Oke. Terima kasih bang.
3: Assalamualaikum.
1: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya ada bang siapa namanya Bang Har di seputaran Kampung Kerani minta lagu darinya derita. Dan kita break kita puterin. Single yang udah request sama Bang Putra ya katanya minta lagu darinya Tangismu Iluhku ini dia semoga terhibur.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahirabbil alamin. Eksamannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Senin ya, 31 Agustus 2026 bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Eksamennya acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Eksam pagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh untuk Aceh Singkil. Salat subuh kita jam 5 lebih 10 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 2 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Turn to Allah.
0: Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqalah salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ikam bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para penyinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Islamnya masih dalam suasana bulan Rabiul Awal ya, bulan di mana Rasulullah itu lahir, bulan di mana Nabi itu dihijrahkan, bulan di mana Nabi itu diwafatkan, 12 Rabiul Awal. Islamnya masih dalam kajian kita mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Ini pekan kedua kita mengkajinya, bagian yang ketujuh ini ya. Nah, jadi mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, bagian ketujuh. Islamnya, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

goda. Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil. Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Rasulullah mama bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstraunia, jangan kemana-mana ya, kita akan sambung setelah berikut ini. Istimewanya para pencinta acara mentara tersebut, di mana mendengarkan acara ini masih dalam suasana bulan Rabiul Awal ya, bulan di mana Rasulullah itu dilahirkan, dan bulan di mana Nabi itu dihijrahkan, bulan di mana Nabi itu diwafatkan. Jadi mudah saja ingatnya, 12 Rabiul Awal, lahir, hijrah, dan wafat. Nah, istimewanya kita lanjutkan ya, bagaimana bisa kita tahu, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah, kita lihatlah Sirah Nabawiyah ya, bagaimana kehidupan Nabi itu. Nah, termasuk Nabi itu bermuamalah kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kepada wanita sudah ya, kepada anak juga. Sekarang kita ulangin, kita lanjutkan. Bagaimana bermuamalah Nabi kepada para sahabat? Siapa sahabat? Orang yang bertemu dengan Nabi dan mereka beriman kepada Rasulullah itu sahabat. Nah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamau bainahum. Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan tetapi berkasih sayang sesama mereka. Surat Al-Fath ayat 29. Istilahnya kita ulang kembali, kita lanjutkan ya, bagaimana kesarian Nabi bersama para sahabat. Diriwayatkan dari Anas berkata bahwasanya ada seorang laki-laki dari penduduk kampung yang bernama Zahir, dan ia menghadiahkan Nabi dengan suatu hadiah dari kampungnya. Lalu Nabi membekalinya jika ia hendak kembali. Dan Nabi berkata, sesungguhnya Zahir adalah penghuni kampung kita, dan kita adalah penghuni kotanya. Nabi mencintainya, meskipun ia adalah seorang laki-laki yang buruk rupa. Suatu hari Nabi mendatanginya, yang saat itu tengah menjual barang dagangannya. Beliau memeluknya dari belakang, sementara ia tidak melihat beliau. Maka ia berkata, siapa ini? Lepaskan aku. Lalu ia pun menoleh dan mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah. Maka setelah dia mengetahui itu Rasulullah, ia pun membiarkan punggungnya menempel dengan dada Nabi. Lalu Nabi berkata, siapa yang ingin membeli hamba sahaya ini? Zahir berkata, ya Rasulullah, jika demikian maka demi Allah engkau menganggapku murah. Kata Nabi, akan tetapi di sisi Allah engkau tidaklah murah, engkau mahal sekali di sisi Allah. Ini hadis Imam Ahmad meriwayatkan. Begitu ya akhlak Nabi ya. Nah, pada si Zahir ini secara
apa namanya secara rupa buruk ya. Ini begitu kata Anas bin Malik. Tapi Nabi ya ketika suatu ketika dia sedang berdagang ya, dia datang dari kampungnya datang ke tempat Rasulullah diberhadiah. Waktu dia kembali Nabi membekali kembali ya. Nah, suatu ketika dia berdagang dari belakang oleh Nabi dipeluk dari belakang. Siapa ini? Siapa ini katanya? Oh ya, siapa kata Nabi sambil bercanda, siapa ingin membeli hamba saya ini? Rupanya dilihatnya adalah Rasulullah. Makin senang si Zahir ini ya, meletakkan punggungnya di dada Rasulullah. Nah, katanya sambil bercanda, kata Nabi kan bercanda, siapa ingin membeli hamba saya ini? Katanya kata si Zahir tadi, ya apa katanya? Maka demi Allah engkau menganggapku murah ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau mahal di sisi Allah. Nah, ini juga pelajaran sama kita. Nah, dalam ketika Nabi di Madinah, Nabi juga seorang Rasul dan sebagai kepala negara. Dia enggak sungkan-sungkan dia datangi ya masyarakatnya. Dia datangi umatnya dari belakang di pangkunya dari belakang, dipeluknya. Begitulah Nabi ya dalam keseharian. Padahal secara rupa si Jair ini buruk rupa ya. Tapi di mata Rasulullah dia sangat mahal sekali. Artinya apa? Kena akhlaknya, kepribadiannya. Nah, ini juga pelajaran sama kita. Kadang sebenarnya kalau sama-sama yang selevel dengan dia, dia ramah. Tapi kalau yang tidak selevel sama dirinya, ya selevel tingkatannya. Dia hinakan. Oh, tidak begitu. Islam mengajarkan kepada kita, yang membedakan kita cuma takwa kepada Allah. Jadi oleh karena itu kita enggak boleh sebelah mata dengan orang lain, manusia tidak boleh. Jangan kadang sebenarnya kita menganggap ya dia itu enggaknya level kita gitu kan. Tapi serangan kita tidak tahu, jangan-jangan dari lisannya doa itu didengar. Dari pribadinya ya lebih mulia daripada kita. Dan Nabi melihat itu, mencontohkan itu dalam kesehariannya. Dia peluknya dari belakang si Jair tadi ya. Nah, jemaat si Jair ini laki-laki ya. Nah, siapa yang membeli budak ini sambil bercanda? Katanya, murahlah saya Rasulullah. Ya. Demi Allah, engkau menganggapku murah ya Rasulullah. Kata Nabi, demi Allah, engkau adalah mahal sisi Allah. Artinya apa? Kepribadian zahir yang baik di mata Rasulullah. Dan seterusnya, kita mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat. Nabi bersama para sahabat. Nah, baik, kita baca lagi. Dari Jabir bin Abdullah berkata, aku ikut dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Nabi menyusulku. Dan saat itu aku tengah menunggangi untaku yang telah kelelahan sehingga hampir tidak bisa lagi berjalan. Beliau berkata kepadaku, ada apa dengan untamu? Ia berkata, kelelahan ya Rasulullah, kata Jabir. Kata Nabi, maka Rasulullah pun pergi ke belakang dan membentaknya dan mendoakannya. Dan beliau terus mengiringi unta itu sampai ia berjalan di depan. Lalu beliau berkata kepadaku, bagaimana menurutmu untamu sekarang? Aku menjawab, kondisinya baik ya Rasulullah, ia telah mendapatkan keberkahan dari engkau. Beliau berkata, maukah engkau menjualnya kepadaku? Jabir berkata, aku merasa malu karena kami tidak memiliki unta lain selain itu. Ia berkata, ya, aku berkata, baiklah. Beliau berkata, kalau begitu juallah kepadaku. Maka aku pun menjualnya kepada beliau dengan syarat bahwa ia akan tetap boleh menungganginya sampai tiba di Madinah. Ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku pengantin baru. Aku meminta izin kepada beliau dan beliau pun mengizinkanku. Aku pun mendahului orang-orang menuju Madinah hingga aku tiba di sana. Lalu pamanku datang menemuiku dan menanyakan tentang unta itu kepadaku. Aku pun memberitahunya tentang apa yang telah aku lakukan dan ia menyalahkanku. Jabir berkata, dan saat aku meminta izin kepada Rasulullah, beliau bertanya kepadaku, apakah engkau menikahi gadis atau janda? Ya, aku menjawab, aku menikahi seorang janda. Beliau berkata, mengapa engkau tidak menikahi seorang gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu? Aku berkata, ya Rasulullah, ayahku telah meninggal atau mati syahid. Sementara aku memiliki saudara-saudara perempuan yang masih kecil. Aku tidak ingin menikah wanita yang sebaya dengan mereka sehingga tidak dapat mendidik dan mengayomi mereka. Karena itulah aku menikah seorang janda, agar ia dapat mengayomi dan mendidik mereka. Jabir berkata, ketika Rasulullah itu
ketika Rasulullah pun telah tiba di Madinah, aku pun pergi menemui beliau untuk menyerahkan unta. Beliau memberiku uang pembeliannya dan juga mengembalikan unta itu kepadaku. Ini hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Ini kisah nyata ya Jabir ya, yang menikahi janda ya, ya bukan gadis. Nah, apa alasannya? Ya, karena ya dia punya adik saudara ya. Ya. Jadi kalau dia janda bisa mengayomi adik-adiknya. Nah, begitu saudaranya. Nah, istilahnya begitulah ya kesaharian Nabi bersama para sahabat yang kita baca dalam hadis ya. Baik, kita lanjut istilahnya. Nah, muamalah Nabi kepada para sahabatnya. Nah, kita baca lagi. Dari Abu Umamah berkata, ada seorang pemuda datang menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Wah, subhanallah, ini ya perkataannya. Dia datang kepada seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Maka orang itu pun mendekati orang-orang yang mendekatinya dan menghardiknya. Mereka berkata, "Cukup, cukup." Nabi berkata, "Mendekatlah." Pemuda itu pun mendekat kepada beliau. Lalu ia duduk. Beliau berkata, ya. Lalu Nabi menasihatinya, "Apakah engkau menyukai itu terjadi pada ibumu?" Ia menjawab, "Demi Allah tidak, ya Rasulullah. Allah menjadikanku tebusan bagimu." Beliau berkata lagi, begitu pula orang lain, mereka tidak menyukai itu terjadi pada ibu mereka. Nah, beliau berkata, "Apakah engkau menyukai itu terjadi pada putrimu?" Ia menjawab, "Demi Allah tidak, ya Rasulullah. Allah menjadikanku tebusan baginya." Beliau berkata, "Begitu pula orang lain, mereka tidak menyukai itu terjadi pada putri-putri mereka." Beliau berkata lagi, "Apakah engkau menyukai itu terjadi pada saudara perempuan?" Berkata, ada seorang pemuda datang menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Wah, subhanallah, ini ya perkataannya. Dia datang kepada seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Maka orang itu pun maka orang-orang yang mendekatinya dan menghardiknya. Mereka berkata, "Cukup, cukup." Nabi berkata, "Mendekatlah." Pemuda itu pun mendekat kepada beliau. Lalu ia duduk. Beliau berkata, ya. Lalu Nabi menasihatinya, "Apakah engkau menyukai itu terjadi pada ibumu?" Ia menjawab, "Demi Allah tidak, ya Rasulullah. Allah menjadikanku tebusan bagimu." Beliau berkata lagi, Begitu pula orang lain, mereka tidak menyukai itu terjadi pada ibu mereka. Nah, beliau berkata, "Apakah engkau menyukai itu terjadi pada putrimu?" Ia menjawab, "Demi Allah tidak, ya Rasulullah. Allah menjadikanku tebusan baginya." Beliau berkata, "Begitu pula

engkau menyukai, apakah engkau menyukai itu terjadi pada ibumu? Ia menjawab, demi Allah tidak ya Rasulullah, Allah menjadikanku tebusan bagimu. Beliau berkata lagi, begitu pula orang lain, mereka tidak menyukai itu terjadi pada ibu mereka. Nah, beliau berkata, apakah engkau menyukai itu terjadi pada putrimu? Ia menjawab, demi Allah tidak ya Rasulullah, Allah menjadikanku tebusan baginya. Beliau berkata, begitu pula orang lain, mereka tidak menyukai itu terjadi pada putri-putri mereka. Beliau berkata lagi, apakah engkau menyukai itu terjadi pada saudara perempuanmu? Ia menjawab, demi Allah tidak ya Rasulullah, ya. Demi Allah tidak ya, Allah menjadikanku sebagai tebusan bagimu. Ya, begitu pula lah orang lain, mereka tidak menyukai itu terjadi pada saudara-saudara perempuan mereka. Beliau berkata lagi, apakah engkau menyukai itu terjadi pada bibimu dari pi ayah? Ia menjawab, demi Allah tidak ya Rasulullah, Allah menjadikanku tebusan bagimu. Nabi berkata, begitulah orang lain, mereka tidak menyukai itu terjadi pada bibi-bibi mereka. Nah, lalu dari pihak ayah, dia berkata, apakah engkau menyukai itu terjadi pada bibimu dari pihak ibu? Ia berkata, demi Allah tidak ya Rasulullah, demi Allah menjadikanku sebagai tebusan bagimu. Ia berkata, begitulah orang lain, mereka tidak menyukai itu terjadi pada bibi-bibi mereka dari pihak ibu. Abu Umamah berkata, lalu beliau meletakkan tangannya di atas pemuda itu dan berdoa. Ya, lalu beliau meletakkan tangannya di atas pemuda itu lalu berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Perawi hadis berkata, sejak saat itu pemuda itu tidak pernah lagi melirik kepada siapapun. Ini hadis ya, Imam Ahmad ya meriwayatkan. Ini juga pelajaran sama kita. Bayangkan itu ya, dia datang, seorang laki-laki datang kepada Nabi, minta izin. Minta izinnya apa? Minta izin supaya berzina. Apakah Nabi marah? Oh, ternyata Nabi memberikan tausiah, ya, memberikan solusi tepat, bagus sekali ya. Nah, lalu Nabi mengibaratkan, bagaimana kalau itu terjadi kepada ibumu? Apa kau suka? Demi Allah ya, tidak ya Rasulullah. Begitu juga, dia orang lain juga tidak senang kalau itu terjadi pada ibunya. Nah, kepada bagaimana kalau itu zina, engkau berzina dengan orang lain, berzina dengan anak kandungmu, ya perempuan, ya begitu juga, enggak, tidak, ya begitu juga orang lain. Jadi Nabi mengibaratkan dengan dirinya dengan orang lain. Nah, lalu apa yang dilakukan Nabi? Lalu meletakkan tangannya di atas pemuda itu, lalu Nabi mendoakannya. Jadi begitu juga Islamnya. Kalau andai kata ada orang senang sekali berbuat jahat, lalu dia minta solusi. Nah, berikan pelajaran sama dia. Contoh ya, ada seorang laki-laki maunya datang, boleh enggak saya berzina? Katanya. Nah, begini aja, bagaimana kalau terjadi itu kepada ibumu dizinai orang lain, atau kepada saudara perempuanmu, atau anak perempuanmu, atau bibi dari ayahmu, atau bibi dari ibumu, pasti kamu enggak suka kan? Nah, begitu juga lah. Nah, mereka juga tidak suka. Nah, lalu ya, itulah contoh perumpamannya ya, Nabi dengan pemuda tadi. Lalu Nabi mendoakannya, ya Allah, ampuni dosanya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada datang pada kita orang berbuat jahat, mengadu, dan berarti dia ingin taubat ya. Nah, mengakui kesalahannya, ya Allah, doakan dia, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, dan jaga kemaluannya. Subhanallah ya, begitu ya. Nabi enggak marah. Ini juga pelajaran sebab. Jadi Nabi juga sebagai seorang guru ya. Jadi kalau ada orang salah, Islamannya, nampak dia berbuat salah dan ngaku, ya berikan pelajaran, tausiah, nasihat, kemudian doakan. Dalam cerita itu Nabi mendoakan seorang laki-laki yang ingin berzina. Tapi bagaimana kalau berzina dengan ayah, ibumu, saudaramu, anakmu, perempuanmu yang dizina orang lain? Apa kau suka? Tidak ya, salah, begitulah perumpamannya. Nah, didoakan oleh Nabi, ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, dan jagalah kemaluannya. Jadi sebenarnya ternyata sumbernya kan dimulai dari hati, niat tadi. Ada niat, ya, kesempatan bisa diciptakan. Nah, jadi didoakan Nabi lah, ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, jagalah kemaluannya. Nah, kata para hadis, sejak saat itu pemuda itu tidak pernah lagi melirik kepada siapapun. Islamnya kita sedang mengkaji ya, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, bagaimana sikap Nabi dalam keseriannya kepada sahabatnya. Kita sampaikan dulu ya. Nah, satu lagi nih, habis ini baru kita ceritakan bagaimana Nabi juga bermuamalah kepada musuhnya. Nah, kepada orang

anti kepada Rasulullah, ada juga. Nah, kita baca satu lagi ya, sama tentang bagaimana muamalah Nabi kepada sahabat ya. Baik, kita baca lagi. Dari Anas bin Malik berkata, anak laki-laki Abu Talhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Lalu istrinya berkata kepada seluruh keluarganya, jangan ceritakan hal ini kepada Abu Talhah sampai aku sendiri yang memberitahukannya nanti. Lalu Abu Talhah pulang, istrinya menyiapkan makan malam untuknya, dan ia pun makan dan minum. Anas berkata, selanjutnya istrinya berhias dengan sebaik-baiknya dan lebih cantik daripada yang sebelum-sebelumnya, sehingga Abu Talhah menggaulinya. Setelah istrinya mengetahui bahwa suaminya telah merasa puas dan selesai dengan, ia pun berkata kepada Abu Talhah, wahai Abu Talhah, bagaimanakah pendapatmu jika ada satu kaum yang meminjamkan sesuatu kepada satu keluarga, kemudian mereka meminta kembali apa yang dipinjamkannya? Patutkah keluarga itu menolak untuk mengembalikannya? Abu Talhah menjawab, tidak. Maka istrinya berkata, maka harapkanlah pahala dari Allah atas kematian anakmu. Abu Talhah marah dan berkata, engkau biarkan aku sampai aku menjadi kotor, lalu baru engkau beritahukan tentang anakku kepadaku. Maka ia pun pergi menemui Rasulullah dan memberitahukan mengenai apa yang telah terjadi. Maka Rasulullah pun berkata, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua di malam kalian tadi. Anas berkata, kemudian istrinya hamil. Anas melanjutkan, saat itu Rasulullah sedang dalam perjalanan, dan Ummu Sulaim saat itu juga ikut bersama suaminya. Dan Rasulullah pun apabila sampai di Madinah pada waktu malam dari bepergian, beliau tidak mau mendatangi rumah keluarganya malam-malam. Saat mereka telah mendekati Madinah, Ummu Sulaim merasa sakit kena hendak melahirkan, maka Abu Talhah tertahan karenanya. Sementara Rasulullah terus melanjutkan perjalanannya. Anas berkata, Abu Talhah berkata, sesungguhnya engkau maha mengetahui, wahai Tuhanku, bahwa aku sangat ingin keluar bepergian bersama-sama Rasulullah. Jika beliau keluar dan masuk bersama-sama dengan beliau, saat beliau kembali masuk. Dan sesungguhnya saat ini aku telah tertahan dengan sebab sebagaimana yang telah engkau ketahui. Maka Ummu Sulaim berkata, hai Abu Talhah, aku merasakan rasa sakit kena hendak melahirkan sebagaimana yang biasanya aku rasakan. Karena itu berangkatlah. Maka kami pun berangkat. Ummu Sulaim merasakan sakit hendak melahirkan saat mereka tiba, dan ia saat melahirkan seorang anak laki-laki. Ibuku berkata kepadaku, hai Anas, jangan biarkan anak ini disusui oleh siapapun sampai engkau membawanya kepada Rasulullah. Pagi harinya aku menggendong anak itu dan membawanya kepada Rasulullah. Anas berkata, aku bertemu beliau dan saat itu beliau tengah membawa besi yang biasa digunakan memberi tanda pada hewan. Dan ketika melihatku, beliau berkata, apakah Ummu Sulaim telah melahirkan? Aku menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau pun meletakkan besi yang dipegangnya. Anas berkata, aku membawa bayi ini dan meletakkannya di pangkuan Nabi. Lalu Rasulullah pun meminta kurma Ajwa Madinah. Lalu beliau mengunyahnya di mulut sampai kurma itu menjadi halus. Dan kemudian beliau memasukkannya ke dalam mulut bayi tersebut. Dan bayi itu terlihat mencoba menjilat dan memakan kurma tersebut. Anas berkata, maka Rasulullah pun berkata, lihatlah betapa orang-orang Ansar menyukai kurma. Dan kemudian beliau memberinya nama Abdullah. Ini ya hadis Imam Bukhari. Islamnya inilah dasar hukumnya. Makanya ketika anak baru lahir ditahnikan ya, dengan ya dioleskan manisan atau kurma ya, dikunyah dulu, kemudian nah berikan kepada, jadi anak baru lahir berikan kepada orang-orang soleh. Nah kalau bisa ayahnya atau siapa ya orang soleh, kemudian ambil kurma atau sejenisnya, letakkan ke mulut si bayi ya. Nah itu namanya tahnik dalam tarbiyatul aulad. Nah selamanya begitu ya kisah Nabi bersama para sahabat tentang kesehariannya. Nah bagaimana rupanya sikap Nabi kepada musuh-musuhnya? Dalam ini orang yang anti kepada Nabi ya, anti kepada ajaran Islam. Kita akan sambung selamanya setelah yang berikut ini.

Eksamennya para pencinta acara Mentara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 Hijriah 1 September 2008. Islamnya kita sedang mengkaji masih di bulan Rabiul Awal ini mengenal lebih dekat Rasulullah ya sebagai teladan umat. Jadi sikap muamalah Nabi kepada para sahabat ditampakkan dalam keseharian. Nah, sekarang bagaimana sikap Nabi kepada musuh-musuhnya? Artinya termasuk orang yang memusuhi Rasulullah ya. Nah, jadi ingat ya, Quran mengingatkan kepada kita Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama bainahum. Nah, ini catatan ya surah Al-Fatihah ayat 29 ini. Ini harus kita renungkan ini. Muhammad itu Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sama mereka. Surah Al-Fatihah 29. Dan Nabi menampakkan itu ya. Nah, keteladanan Nabi bukan hanya kepada para sahabat, juga kepada yang memusuhi Rasulullah bersama para sahabat. Ketika periode Mekah ya, 13 tahun Nabi dengan dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ketika datang perintah fasda' bima tu'mar wa'ari adil musyrikin, sampaikan dengan terang-terangan. Nah, berpaling dari orang-orang musyrik. Ternyata ya, ini yang membuat ya, sudah tahu masyarakat Mekah yang membawa Islam itu adalah Muhammad ya Rasulullah ya. Nah, lalu banyak pengikut Nabi. Dan pengikut Nabi dengan gelar As-Sabiqun Awalun, orang-orang pertama masuk Islam itu ditarbiyah oleh Rasulullah di rumah Arkam. Dan ternyata dakwah sembunyi-sembunyi kemudian terang-terangan dan ketahuan siapa yang Islam. Nah, ketika ketahuan yang Islam disiksa, bahkan ada yang dibunuh ya. Nah, bahkan Nabi diembargo ekonomi dengan berbagai macam cara ya. Nah, puncaknya setelah ada yang setelah hijrah beberapa kali ya sahabat, kemudian puncaknya hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi mendirikan masjid, itulah Masjid Nabawi ya, mempersaudarakan Muhajir dan Ansar, kemudian apalagi membangun ekonomi umat, kemudian mendirikan negara Islam pertama dengan ibu kota Madinah Al Munawwarah. Baik, kita terima lontar tip ya. Baik, assalamualaikum. 0811-648-1048 kita buka. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ini. Mungkin ada yang ditanyakan atau kita diskusikan, silakan. 0811-648-1048 kita buka. Silakan. Baik, selamat ini. Kemudian ya. Dan ketika berapa tahun di Madinah itu Nabi, ya sampai terjadi ketika sudah di Madinah, perang pertama pada tahun pertama Hijriah ya. Perang Badar, nah dimenangkan kaum muslimin terus ya. Nah, setelah kuat kaum muslimin di Madinah ya pada pada tahun ke-8 Hijriah ya. Hijriah ya, artinya sudah 8 tahun Nabi hijrah ya. Nah, disitulah Nabi ingin mengambil kembali kota Mekah. Kota di mana Nabi dilahirkan, kota di mana Nabi menyampaikan ajaran Islam, kota di mana di situ ada Ka'bah. Tapi pada masa itu Ka'bah penuh dengan patung-patungnya. Ketika itu apa? Ketika Islam sudah kuat di Madinah, Nabi mengambil kota Madinah. Nah, ini catatan ya. Nah, ini ketika kita sudah kuat kembali, Nabi kembali mengambil kota Mekah itu. Kota Mekah yang ketulangnya ya. Nah, kita sudah kuat di Madinah, Nabi mengambil Fathul Mekah. Apa yang terjadi selamanya? Ketika kaum muslimin di Mekah, ya hingga akhirnya mereka hijrah ke Madinah. Diusir, ada yang disiksa. Nah, tapi apa sikap Nabi ketika Fathul Mekah? Inilah selamanya kita bacakan ini ya. Inilah sikap Nabi kepada yang pernah memusuhi Rasulullah ketika di Mekah. Ya, bahkan mengusir Nabi bersama para sahabat. Akhirnya Nabi bersama sahabat pindah ke Madinah. Yasrib menjadi Madinah ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah ketika memasuki kota Mekah, beliau mengirim Zubair bin Awam, Abu Ubadah bin Zarrah, dan Khalid bin Walid dengan menunggangi kuda. Dan beliau berkata, wahai Abu Hurairah, serulah orang-orang Ansor. Beliau kemudian berkata, telusuri jalan ini dan jangan ada yang menampakkan diri untuk melawan kalian, kecuali kalian bunuh orang itu. Orang Abu Hurairah berkata, lalu seseorang berseru, tidak ada lagi Quraisy setelah hari ini. Maka Rasulullah pun berkata, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya, maka ia aman. Dan barang siapa yang menjatuhkan senjata, maka ia aman.
Lalu para tokoh dan petinggi Quraisy memilih untuk memasuki Ka'bah sehingga menjadi penuh. Nabi kemudian melaksanakan tawaf dan sholat di belakang makam Ibrahim. Lalu beliau memegang dua sisi pintu Ka'bah. Maka mereka pun keluar dan membaiat Nabi di atas Islam. Islamnya dalam sejarah ya, ketika Nabi mengambil kota Mekah ya. Nah, akhlak Nabi tampak di sini. Jadi akhlak Nabi saat peristiwa Fathul Mekah ya, penaklukan kota Mekah, adalah pemaaf yang besar, rendah hati, dan menolak balas dendam meskipun beliau berada dalam posisi yang berkuasa. Ini juga pelajarannya. Jangan ini sepolan yang dulu mengusir saya ini. Nah, yang ini yang dulu pernah menyiksa saya ini. Tapi Nabi tidak begitu menyuruh para sahabat. Nah, ya. Nabi tidak balas dendam saat memasuki Mekah dengan 10.000 pasukannya. Nabi tidak membalas perlakuan buruk kaum Quraisy yang dulu menyiksanya dan mengusirnya dari kota Mekah. Padahal itu ya, ya apa yang dilakukan Nabi? Nabi memberikan amnesti. Beliau mengumpulkan penduduk Mekah dan bertanya apa yang mereka duga akan beliau lakukan. Setelah mereka menjawab dengan baik, Nabi bersabda, "Pergilah kalian bebas." Ini dicatat sebagai bentuk pengampunan ya, amnesti yang diberikan kepada penduduk Mekah tadi ya. Istimewanya kita baca lagi ya. Ini begitu ya, ya. Ini lanjutan hadis ya. Kemudian beliau mendatangi Ka'bah dan memegang dua sisi pintu dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian katakan dan apa yang kalian pikirkan?" Mereka menjawab, "Kami mengatakan anak dari saudara yang baik dan anak dari paman yang penyantun lagi penyayang." Perawi hadis berkata, "Dan mereka pun mengatakan itu sebanyak 3 kali." Maka Rasulullah berkata, "Aku akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh saudaraku Yusuf. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Surat Yusuf ayat 2 ya. Nah, perawi hadis berkata, "Maka mereka pun keluar seolah mereka baru saja dibangkitkan dari kubur dan mereka pun masuk Islamnya." Dalam sejarah Islamnya disitulah ya, tokoh Quraisy yang sangat garang sekali, Abu Sufyan namanya. Ya, disitulah dia masuk Islam. Nah, ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan sebagai bentuk penghormatan dan strategi perdamaian, Nabi bersabda, "Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan atau masuk ke Masjidil Haram atau menutup pintu rumahnya, ia aman." Ya. Padahal bisa saja Rasulullah itu kan sudah jadi kepala negara, berkuasa ya. Nabi bisa memerintahkan Khalid bin Walid, bisa memerintahkan Abu Ubadah bin Zarah ya, bisa memerintahkan Zubair bin Awam untuk menebas siapa yang pernah menghantam Nabi waktu di Mekah. Tapi tidak dilakukan Nabi ya. Nah, ini juga pelajaran sama kita. Kalau orang sudah nyerah ya, jangan lagi dibunuh, jangan lagi ditawan ya, lepaskan ya. Ya, akhirnya bagaimana kota Mekah bebas dari kesyirikan? Ya, hari itu kan sebelum itu kan jahiliyah ya. Nah, ada banyak patung sekitar Ka'bah itu. Nah, lalu datang Islam dibawa oleh Rasulullah, dakwah sembunyi-sembunyi terang-terangan, yang mengikut Nabi, yang masuk Islam, ada yang diketahuan, ada yang disiksa, ada yang dibunuh ya. Puncaknya Nabi diperintahkan untuk hijrah. Nah, ketika sudah hijrah Nabi di Madinah, disitulah Nabi membuat negara Islam pertama, kekuatan Islam penuh ya. Nah, ketika ingin ini, rencana Nabi kan ingin melaksanakan ibadah haji, tapi sebelumnya ambil kota Mekah. Nah, 10.000 pasukan masuk kota Mekah ya. Itulah Fathul Mekah. Bayangkan itu, siapa yang berani ya? Ternyata tokohnya yang bernama Abu Sufyan ya. Nah, takut ya. Nah, disitulah dalam sejarah ya, banyak masyarakat Mekah masuk Islam. Tapi yang melawan ya, pasti tidak melawan ya. Nah, tapi apa yang lakukan Nabi? Nabi menampakkan jiwa akhlak yang mulianya kepada musuh-musuh yang pernah menyakitinya. Bagaimana rendahnya hati Rasulullah, tawadunya Rasulullah ketika masuk kota Mekah. Nah, mengambil kembali kota Mekah tadi, Fathul Mekah ya. Saat menunggangi untanya masuk ke Mekah, kepala Nabi hampir menyentuh pelana karena sangat tawadu dan bersyukur kepada Allah atas kemenangan tanpa pertumpahan darah. Yang dilakukan Nabi apa? Menghormati orang tua. Abu Bakar membawa ayahnya yang sudah renta.
Abu Quhafah untuk masuk Islam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, mengapa tidak membiarkan ayahnya di rumah agar beliau yang mendatanginya? Lalu beliau mengusap dada Abu Quhafah dengan lembut. Nah. Ya ini juga satu bentuk ini juga sikap ya. Nah, dan ini dalam sejarah pernah juga dicontoh oleh Abu Salahuddin Al-Ayyubi ya ketika mengambil Al-Qut ya. Nah, ini jadi bagi kita yang sering-sering membaca Sirah Nabawiyah ini ya. Jadi Nabi itu komplit ya. Nah, komplit sebagai kepala negara ada kepemimpinan Nabi. Sebagai suami dalam kehidupan rumah tangga juga ada. Sebagai pemimpin salat, imam salat juga Nabi nampakkan itu. Sebagai panglima perang ya. Nabi juga menampakkan itu ya, kepribadiannya, akhlaknya ya. Ya Habibi. Nabi berultimatum ya ketika sebut Empul Mekah. Nah, ya kata Nabi, siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, Abu Sofyan itu tokoh kafir Quraisy Mekah ya. Nah, dan masuk ke Masjidil Haram, Ka'bah atau menutup pintu rumahnya, mereka aman. Ya, itulah Fathul Mekah ya. Tapi akhirnya ada juga yang enggak beriman tapi tidak boleh tinggal di kota Mekah. Sampai sekarang selamanya bagi yang masuk kota Mekah wajib orang Islam. Nah, ya itu sejak Fathul Mekah itu ya. Nah, Nabi jadi orang yang Nabi tidak memaksakan dia masuk Islam ya. Walaupun bisa aja saja Nabi kalau dia bukan Islam tidak boleh tinggal di kota Mekah. Itu kata suci setelah Fathul Mekah. Islamnya jadi pelajaran juga sama kita ya. Nah, jadi jangan kadang mentang-mentang dia sudah punya power, kekuasaan, punya sewenang-wenang. Tidak. Nabi nampakkan akhlakul karimahnya. Bisa saja. Ah, ini Abu Sufyan ini. Oh, ini nih Hindun ini. Siapa Hindun itu? Hindun itu adalah ya istrinya Abu Sufyan yang pernah berkata kepada Wahsy ya, kalau kau dapat dalam perang Uhud nanti ketemu dengan Hamzah, tombak dia, ambil jantungnya. Nah, nanti aku makan. Apakah Nabi balas dendam kepada Abu Sufyan dan istrinya? Tidak. Nabi memaafkan. Begitulah ya akhlak Islamnya. Orang sudah kalah, kemudian sudah beriman. Dan beriman. Dan dalam sejarah Hindun itu salah satu istri Nabi. Ya. Setelah diceraikan oleh Abu Sufyan. Ya. Kalau tidak silap ya. Islam ini juga pelajaran. Artinya Nabi memaafkan. Ya. Ini juga pelajaran sama kita bahwasanya ya. Islam mengajarkan kepada kita wal afina anin nas, maafkan manusia ya. Baik, kita baca Islamnya bagaimana sikap Nabi kepada musuh-musuhnya yang pernah memusuhi Nabi ya. Baik, kita lanjutkan cerita Tawaf Fathul Mekah ya. Nah, lalu Nabi datang dan melaksanakan tawaf di Ka'bah. Lalu salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian beliau memegang dua sisi pintu Ka'bah dan berkata, wahai sekalian orang Quraisy, apa yang akan kalian katakan dan apa yang kalian pikirkan? Mereka berkata, kami mengatakan dan berpikir bahwa engkau adalah seorang saudara baik kami, anak dari paman yang penyantun lagi penyayang. Beliau kembali berkata, apa yang kalian katakan dan apa yang kalian pikirkan? Mereka menjawab, kami mengatakan engkau adalah saudara-saudara yang baik, anak dari paman yang penyantun lagi penyayang. Beliau kembali berkata, apa yang kalian katakan dan apa yang kalian pikirkan? Mereka menjawab, kami mengatakan saudara yang baik, anak yang baik, anak paman penyantun yang penyayang. Beliau berkata, aku akan mengatakan sebagaimana dikatakan oleh saudara Yusuf, pada hari ini tidak ada ancaman terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan dia adalah maha penyayang di antara penyayang. Dalam sejarah Islamnya, kembali cerita Yusuf ya. Nah, Nabi Yusuf itu kan pernah disakiti, didengki oleh saudaranya. Dimasukkan, dicampakkan, dimasukkan ke dalam sumur, diselamatkan Yusuf oleh orang. Sampailah jadi pembesar. Ketika sudah dewasa, sudah jadi pembesar istana ya. Nah, jadi menteri di Mesir ya. Nah, datang abang-abang yang pernah memasukkannya, mendengkinya. Tapi Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Inilah yang dilakukan Nabi ketika Fathul Mekah. Kepada siapa? Kepada orang yang pernah menyakiti Nabi, menyiksa Nabi dan para pengikutnya Islam ya. Nah, ujungnya hijrah. Nah, Nabi memaafkan ya. Ketika itu kemenangan kaum muslimin. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Nah, surat An-Nasr ya.
Nah, istilahnya begitu ya. Nah, jadi ini juga akhlak ya. Jangan pula ini sepolen ini pernah menyakiti ya aku. Nah, aku balas sekarang. Nah, tidak itu yang dilakukan Nabi ya. Nabi menampakkan kepribadiannya termasuk kepada musuh-musuhnya yang pernah memusuhinya. Selamat para penyintas acara mentara subuh. Nah, mungkin hati Anda tergetar ya. Nah, begitulah kepribadian Nabi. Jadi juga pelajar sama kita dalam posisi apapun kita, dalam punya posisi atau tidak, tetap rendah hati ya kepada siapapun. Baik, kita baca lagi ya. Ini bagaimana sikap Nabi kepada musuh-musuhnya ya. Baik, kita masih dalam cerita Fathul Makkah tadi ya. Nah, bahwa Rasulullah pun berdiri di pintu Ka'bah lalu berkata, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan dialah yang benar janjinya, menolong hambanya dan menghancurkan musuh-musuhnya sendirian. Ketahuilah bahwa setiap sifat baik atau darah atau harta yang diaku-akui, maka saat ini semuanya berada di bawah kedua kakiku ini, kecuali melayani rumah Allah Ka'bah dan memberi minum jemaah haji. Ketahuilah bahwa orang yang terbunuh secara salah, yang seperti disengaja dengan dicambuk atau tongkat, maka di dalamnya terdapat diat besar sebanyak 100 ekor unta. 40 ekor diantaranya adalah unta yang tengah mengandung anaknya. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dan dari kalian kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang. Manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah." Kemudian beliau membaca firman Allah yang berbunyi surat Al-Hujurat ayat 13 ya. "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Pengenal." Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian Nabi berkata, "Wahai sekalian orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Kebaikan, engkau adalah saudara yang baik, anak dari saudara yang baik." Beliau berkata, "Pergilah kalian semua bebas." Kemudian Rasulullah pun duduk di masjid, lalu datanglah kepada beliau Ali bin Abi Thalib dengan membawa kunci Ka'bah di tangannya. Dan ia berkata, "Ya Rasulullah, kumpulkan pada kami kehormatan melayani Ka'bah dan sekaligus memberi minum jemaah haji. Semoga Allah berselawat kepadamu." Maka Nabi berkata, "Di manakah Utsman bin Talhah?" Lalu Utsman bin Talhah pun dipanggil menghadap beliau. Maka beliau berkata, "Hai Utsman, ini kuncimu. Hari ini adalah hari berbuat kebaikan dan menepati janji." Nah, ini selama jadi Nabi bisa saja ya Nabi memegang kota Mekah ya. Nah, tapi Nabi menyerahkan kunci pintu Ka'bah itu kepada siapa? Kepada Utsman bin Talhah ya. Istilahnya para penyintas acara mentara subuh ya, ini kita sedang cerita ya tentang bagaimana akhlak Nabi mengenali berkat Nabi ya dalam kesehariannya, termasuk Nabi juga bersikap memaafkan orang yang pernah menyakiti ya menyakiti bukannya perasaan jasad Nabi bersama para sahabat. Nah, ketika Nabi berada di Mekah ya. Wah, luar biasa itu yang dilakukan ya, periode tauhidnya di Mekah itu ya. Nah, sampai-sampai Nabi bersama para sahabat ya enggak makan berhari-hari ya. Nah, tapi Allah tolong ya. Nah, ini juga pelajaran sama kita. Jangan dulu waktu dia terzolimi, nah sekarang dia sudah menjadi orang kuat. Nah, sekarang gantian menzolimi. Tidak begitu ya. Apalagi dia berkata, "Kalau dia baik, saya lebih baik lagi. Tapi kalau dia jahat, saya lebih jahat lagi." Ah, itu pendendam itu. Nah, Nabi enggak begitu ya. Padahal kita tahu bagaimana dahsyatnya siksaan ya, bahkan ada yang terbunuh dalam ketika dakwah di kota Mekah ya. Nah, bahkan sampai Nabi memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Habsyah ya. Tapi kembali lagi. Nah, tapi puncaknya adalah ketika kafir Quraisy mereka bertemu di Darun Nadwah, gedung pertemuan ya. Nah, maka apa rencana mereka? Rencana mereka enggak lain adalah membunuh Rasulullah ya.
Allah perintahkan di bulan Rabiul Awal itu ya, 12 Rabiul Awal juga Nabi hijrah, sampailah di kota Madinah, Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Islam ini masih dalam kajian kita, masih ada waktu beberapa menit lagi nih. Kita sedang mengkaji tentang sejarah kehidupan Nabi ini, mengenal lebih dekat Rasulullah secara dekat sebagai teladan umatnya. Jadi Nabi nampakkan itu, saya hanya membaca nih Islamnya dengan kajian-kajian, dengan membaca di sini dan sekaligus kita mengulasannya dengan beberapa referensi. Jadi ini juga pelajaran sama kita. Oh begitu Rasulullah. Ya kepada sahabat mungkin biasa, tapi kepada lawannya, kepada musuhnya, ya sebagaimana disikap Nabi ketika Fathul Makkah, Nabi memaafkan. Ya, mengampuni, membebaskan mereka ya. Dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah itu berangkat melakukan penaklukan, ya, itu menaklukkan kota Mekah. Kemudian setelah itu beliau kembali keluar bersama kaum muslimin dan berperang di Hunain dan Allah menolong agamanya dan kaum muslimin. Pada saat itu Rasulullah memberi Safwan bin Umayyah 100 ekor binatang ternak, lalu ditambah 100 lagi dan kemudian ditambah 100 ekor lagi. Abu Sa'id berkata, telah menceritakan kepada Sa'id bin Al-Musayyib bahwasanya Safwan berkata, demi Allah Rasulullah telah memberiku apa yang diberikan kepadaku. Pada beliau adalah orang yang paling aku benci dan beliau terus saja memberiku sehingga beliau menjadi orang yang paling aku cintai. Bayangkan orang yang pernah membenci Rasulullah ya, diberi hadiah ya oleh Rasulullah ya ketika Fathul Makkah. Ya. Berapa pemberiannya? Diberikannya 100 ekor binatang ternak. Ini juga pelajaran sama kita. Oh, kalau benci sekali sama kita, kasih duit dia, kasih dia pinjaman, kasih dia uang, kasih dia perhatian, kasih semua. Lama-lama jadi kawan teman setia itu. Padahal kata si Sa'id bin kata Safwan ini ya. Nah, demi Allah, Rasulullah itu telah memberiku apa yang diberikan kepadaku. Padahal beliau ada orang yang paling aku benci. Nah, dan aku terus memberinya sehingga aku menjadi orang. Beliau terus memberiku sehingga beliau menjadi orang yang paling aku cintai. Ini juga pelajaran sama kita. Dendam jangan dibalas dendam. Ya. Kalau dia menampar, balas dengan apa? Dengan senyuman. Dan Nabi ya disakiti ya, bahkan puncaknya akan dihabisi ya Nabi bersama para sahabat. Tapi ketika Fathul Makkah ya, bahkan Nabi memberi hadiah lagi kepada orang membencinya. Islamnya para penyintas acara Madras ini kita sama mengkaji ya, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya. Nah, satu hadis kita baca ya. Dari Anas bin Malik, ada seorang laki-laki meminta kepada Rasulullah kambing-kambing yang memenuhi lembah di antara dua gunung. Dan beliau memberinya untuknya. Maka orang itu pergi menemui kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad akan memberi pemberian di mana ia tidak takut menjadi miskin. Anas berkata, meskipun orang itu masuk Islam kena harta dunia, namun tidaklah ia masuk Islam sampai Islam itu lebih ia cintai daripada dunia dan seisinya. Hebatnya ya. Nah, ini juga dakwah ya. Dakwah itu perlu hikmah. Orang lapar beri makan dakwahnya. Orang haus beri minum. Orang butuh pakaian beri pakaian. Orang butuh ilmu beri ilmu. Nah, jangan pula orang lapar diceramahi. Jadi sesuai dengan, makanya dalam dakwah itu hikmah. Nah, itu seorang laki-laki minta kepada Nabi. Nah, Nabi punya kambing di bukit. Nah, minta dia diberi Nabi semua. Lalu dia bilang sama kaumnya, ayah aku Nabi diberi oleh Nabi Muhammad. Nah, akhirnya kaumnya masuk Islam. Begitulah ya, dakwah itu perlu hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Islam ini para pencinta acara Mutaras, bagaimana kajian berikutnya mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya. Nah, Nabi juga bersikap kepada musuh-musuhnya. Insya Allah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang di program Mutiara Subuh. Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah 1 September 2008. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Saya hanya membaca ya. Nah, dari Nabi tadi tentang kepribadian Nabi. Salah dalam menyampaikan sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.